snoranja, tegan afelad, a chainu a chodirach dier fad, imacht a snarum ni raidin les elo, agus ta ardvas, agus ardraige, cha aitduchis anu kunde vi ogus kempanach mech, se se le braga silir wakla onorain, agus vi kú, agus uignis sin daunid, agus... Egera fille erash oal a stolen catchin and torancha o astrid ni wongan orani gunhitsko o hanter urish etushkert khonde wio machin catchin tiernen agus khonde wio

studio it's three agus soon go Japan heavy culture be geisha chlan nes kurum tus les un geol agus un grup erach och lusum dinner share dus ar maiden eden o milon chavani velon agus mihal shoiga agus a dribble na fanyoga real a concertine agus apron am feet.